prila jika peradanya wajan hore narak ni nama jangan tak udah nanti Bollywood movie tengah nak muk kini mehore narak peradanya wajan nak berisi gini udah jadi bi umat cunengah yamara jangan wajan ngomorang duinel hayne tiung udah dinom figure ti hore lah jadi ni wajan kasong yasu gemiti hore lah Guardian of Hell ni jume Christian ini nengah ni wak police SP udah ti cedak sinjaya tapi nangcuk tu rasamu tuanya na ud Chida Shinjinya wachi, that the Hindu Shungna, no, just for Pilongya, Chida, Marmina Shamar Tishia.

ajumes lu de nyu jan shen donas rang lebu che sha top je pe pe number tak wa pe si si rang sem se che ta ko ta ta de lebu che sha ya lebu che la ga number da wa ma ya lebu che ge shi ne ti ba sa me na sa kha ga ma du ja sho la se du ja ya u de ne ya go yin na ta u lebu che sha top je na bi yu thola yim sho ni ong da kyo go chi de sha tang so kyo go ni na yin na sho ni dong chi de ni na ti ya go la ta chung sen si se sha tang so ni na Sugundo la Shangundo Tangundo la Lubusha Kashine Chuya Bia Paida Dunda Kibinji Sinolonia Udmachinanduda Dunda Sig Suri Barjani Yamnea Borola Sanji Chumdarang Binansi Kakarde now number Nadaji Ombu Go Duani Tangar Glaska Madrasumi Ombu Gonyana Melon Nelab Le Jiklazis Udnash Ombu Gonyana or Lubuna de Yugu Kongoji Birime Orela Melonji Takta di control maya gue ina tong mau su kang botong ijik se nyomong jeju. Nelap je takta di menyu gue ina tu mau su kang botu orela ijik se yang nyomong jeju. Yang leje sam mau su kang botu sasu ina ijik se rangsur lewusha tu denga nuju kidu maraju udin jen nomnya. Ijik se ombe ko tombanya nada je ut kiten su imnya gom. Ijik su je segi suri berjanya gom. Segi suri berjanya na Topjinya goce, cuy tak tahu ada. Utnan tadi syukur semua nampin deh. Tapi je nengah nombi orela. Sehingga cuy ringan cie, tak nyonya imbol, cik tajin sojong imbol, saka dawa imbol. Cuma udin dah, syarang kau pun ada masa surah ime. Kunci la ya deh gue ina. Lebih sih, nih nazar mana nih imsho? Nih nazar la mana ya lebih tangbo number dawa nombi ina. Kunci la, pelang cile ngau do. Kunci la ya deh na. Jawa nombi dah, jawa deh nombi masih. Rang lebih sih ya, penjodoh nombor science tu susu ina. Detox senate nya de me orela bir lubusha chige garo mo labda su bo bit cancel le ne me card de blanc sum le dobje ma sa so dor ut se magan pendo ina ne de ina detox ya lubuche de stop je de se nyin de se nop de se ne bor na nyin bu chi changma mo shon ni je sarba de lo ya chig lubusha ne nga chig sin yo so la da tu la udan da bre bre ga su jum ne blanc sum le dobje ma sa so go ina changma shon im ne Udah ni ni deh ni makan show ni deh yang banyak pelangsum turun ni ya, nuk tu bercadang masa nak kau ni berada. Jiksa, udah ni kunci lah ya, ya kau ina, pendan nujun deh sih mana, sanjut cuma deh binasa, kunci ya kau susu kita mesti kanan deh berada. Nampak nampak mixer ini, jiksa segi suri berjanya, ni baca, sumba je, nampak chatur mana minyak nenjol tu berjanya, nampak chatur mana minyak ni kau ina, naleng ngasur lanjut. Dish no orina, I am not a morning person, ye may chicken nine. Yet Nalang Langan, Michin, ye men ocean. Michel Nagan, go to the chair. Nalang your language, go nine or a composite malanum shin, the patient and a shaduina, Nalang your Nashu Laya, Domlaya was to see away in it, and I'm the sure you meta. Ombu go domba, save it to river, Namke Chatamela Minio, Nanjula Zumbanya, Sanjasaka no sumnunda. Is he said that? Lubusha Topje be used that a transition in Canada. Lubusha topje chi, lubusha menu yu topje. Ta deshino unime zemle nada. Topje mangshu ne man logu neda. Package processing food nye yumeda. Kangbu da man logu ta shada topje number da wad. Shasa su yine shanan kangbu sha kub che nye ula. Orela. Ta samlo yinyang di udna udu samlo tong yin da kub neda. Orela. Yubuk na sabji na sha man la zela tira munu nye dushinde deshino magan kaya yin. Orela. Ijikse. Se na sha inji minji. Takda de cuy udah aku suruh ni dah, biasanya aku udah kaitan betul kan anda ni. Di lalang ni jenis ni, dana orang ni dua macam jus, pemba member di lalang ni, thamce jember mejaus. Tapi di lalang ni jenis ni ni, laca biya. Tapi ni inasha, mithi sha lewa kugu sulai, kemga lewa teh noi nang ni inasha laca biya, lewa ya teh ni. Udung itu orang lugu cisha, topce bisu cie, laca bisu itu dia aku suruh ni kumda. Tapi ni inasha topce bido suruh ni lugu sha orang. Tapi topce bisu cie ina ni sha lewa ya aku suruh, semasa penuh. Jawab tu juga lega ya bosum soalnya, utang tu, lepas saya mati saya tu soalnya, kita kontrol ya kan. Tapi rangi dua inci cukup ni dah. Nanti lepas ini si samsam ini debay ayah, lepas ini lega ya sugum. Tapi desik tu orang oksem ke jawab samuji ini si ya bosum soalnya, tapi rangi dua inci cukup. Pemba member deh lah, thamce jembar mejau. Lepas ini rangi tu dah maya goya ya, cuma maya goya na, tu je mibiaya ni kan, kita thamce jembar mejau sista. Jodang awam, tensam tu lila dua lusa des, semasa enam tuan tu biasa isi ini lusu jurusnya. Lupa ni aku cakap ini desa kumpasnya usulanya na, karena ngar jasung itu dia mana river tiga, city tiga kedua ini na, ijik tu sini mereka.

yang jenis itu dah dendek lirim cerita lebih ke kandutur sama tawang district man kang sorik bak omji doktor tudung sampo tiap ke misin yang cerita itu ke sab kaya kaya nangosu imin isi kolok tv telinga susah nama bul benar ya tv segun lonting kang tawang kujab test tu jadi bul yang jenis utiap ke district dendek lirim cerita lebih jitu.